0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Yan, sama Bersambung Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Begini with me Judin, mari kalau bukan di sepada. Selamat pagi teman Pro 2 pada pagi hari ini. Dan ya teman Pro 2, sekarang saatnya untuk kamu-kamu nih ya teman Pro 2 yang punya bakat bernyanyi. Bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Kamu-kamu nih ya teman Pro 2 yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun dan memiliki data dari KTP, punya kartu BPJS atau asuransi kesehatan, dan tidak dalam keadaan hamil, udah cocok banget nih untuk menjadi peserta kategori putra dan juga putri Bintang Radio 2026. Nah, pendaftaran itu bisa dilakukan secara online dengan mengakses link lewat media sosial RRI Pro 2 Manado. Lalu buat 2 video audisi sebagai syarat utama dengan format perkenalan diri, lalu menyanyikan lagu pilihan, dan jangan lupa ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Nah, teman Pro 2 bisa memilih satu lagu pop dan satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado. Lalu tag ke akun Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado. Dan ingat, pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 sampai dengan 26 Agustus 2026 hari ini, dan syarat ketentuan berlaku pastinya. Jadi tunggu apa lagi, daftar sekarang dan jadikan dirimu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Dan untuk info lebih lanjut, kamu bisa hubungi Dewi ke nomor WhatsApp 0853-4881-664. Oke, teman Pro 2, jadi tunggu apa lagi, daftar sekarang.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: apa cuaca hari ini?
1: Ya, info perakiran cuaca untuk hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 untuk siang nanti. Cerah berawan ya teman Pro 2. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minasa, begitu juga untuk Kabupaten Minasa yang siang nanti diperkirakan juga akan terjadi cerah berawan di sana. Begitu juga untuk Minasa Utara, Selatan dan juga Tenggara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Dan next selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong nih teman Pro 2. Begitu juga untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan juga nih ya di sana. Begitu juga untuk Bolmong Utara, Selatan dan juga Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Oke. Jadi itu dia teman Pro 2 info perakiran cuaca kita untuk hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 untuk siang nanti wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata di sini terlihat akan terjadi cerah berawan semua nih ya. Semoga tidak turun hujan sampai nanti malam atau mungkin sampai besok nih ya teman Pro 2. Kita cukup syukuri ini akan terjadi cerah berawan terus di sini. Oke, dan next masih akan ada info selanjutnya dari aku, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus sebagai kalau bukan Nina. Zamu Prodef Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ih, Mona, ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini. Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah,

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa

beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman pro?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gunai kereta api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 24 hours hit music station.
2: Hit music station.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Ya, kembali dari Jalan Radio nomor 13 Lares menemani teman radio kali ini di menjelang siang, menit ke-10 lepas dari pukul 10 pagi. Hadir di tengah ruang dengar teman radio ada Lydia Karisti di Santai Siang ya. Lagi lagi sadar banget kalau hari ini misalnya udah masuk kerja lagi gitu teman radio, karena kan kemarin liburan, kerja sehari, libur, kerja lagi, ya gitulah hidup teman radio ya. Kadang kita memang harus berjuang dengan sesuatu hal yang sebenarnya agak lumayan bikin kita sebel gitu teman radio, tapi ya udahlah ya, untuk kita yang punya tanggung jawab harus kerja, untuk yang hari ini ada mata kuliah dan harus sekolah ya sekolah gitu teman radio ya. Lakukan tugas tanggung jawab kamu ya. Udah nikmatin libur seharian di antara weekday itu lumayan banget teman perdua ya. Nambah tenaga ya, terus nambah fokus lagi. Yang paling pasti perbaiki moodnya teman perdua juga ya, biar juga mental kita jadi lebih sehat ya kan. Cuaca siang hari ini cerah banget teman perdua. Semoga juga moodnya kamu secerah cuacanya. Yang paling pasti aku bakalan coba menjaga moodnya kamu yang lagi baik ini, dan yang lagi gak baik aku perbaikin dengan lagu-lagu hits yang bakalan aku hadirkan untuk semua teman perdua. Dan pastinya untuk segmen-segmen di Santai Siang. Kali ini langsung aja sampai jam 12 bakalan hadir buat kamu ada Produa Hitlist. So, buat teman Produa yang pengen request langsung aja gabung dari WhatsApp dulu aja ya. Di 0851-9088-9797. Sekali lagi di 0851-9088-9797. Lydia bakalan tungguin kira-kira lagu apa nih yang pengen banget teman Produa request dan dengerin di menjelang siang ini ya.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: This is 97.7 Pro 2.

Eh, kita mau Pro2, thank you banget karena kalian masih setia dengan Pro2 Maria teman terbaik kamu. Pastinya di menjelang siang hari ini aku masih bakalan temenin teman Pro2 seru-seruan lagi sampai jam 3 sore ya. By the way, buat kamu semua yang mungkin gak berkegiatan kali ya di hari ini, terus lagi di rumah, lagi ngapain sih? Kira-kira lagi pada ngapain sih teman Pro2? Lagi santai, apa lagi bersih-bersih gitu ya. Karena mungkin ada juga yang kegiatannya tuh kayak di siang atau sore ya, sif-sifan lah kerjaannya ya. Atau memang mata kuliah kamu di siang, terus jam segini masih di rumah ya. Ditemani sama Pro2 dan pastinya kamu juga bisa request ya. Sama kayak ini udah gabung dari WhatsApp kita, aku bacain dulu. Selamat pagi, saya Firly. Izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Terima kasih. Salamnya buat kakak penyiar aja. Semangat terus siarannya ya kakak. Thank you ya. Lanjut lagi teman Pro2 ya, dari Noxe ya. Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Makasih banyak kakak. Thank you juga udah dengerin ya. Sekali lagi thank you banget buat kamu ya. By the way, kalau Noxe dari mana nih? Bukan dari Manado ya. Oke, selanjutnya selamat pagi Min. Izin request Menjauh by Vanessa C. Terima kasih. Thank you juga ya buat kamu ya. Kalau gitu langsung aja dua single dulu, bakalan menemani ruang dengar teman Pro2. Nanti bakalan lagi aku bacain WhatsAppnya kamu. Jadi langsung aja bergabung di 0851 9088 9797. Kira-kira lagu apa nih yang lagi pengen banget kamu dengerin di menjelang siang ini?

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

lagi thank you banget teman Pro2 karena masih setia dengan Pro2 mana teman terbaik kamu ya, masih di Pro2 Hitlist sampai jam 12. Tadi udah aku puterin Envy dengan Time ya, spesial buat Aidil. Aidil, kamu lagi dengerin dari mana? Aku enggak sempat tanya di WA tadi ya. Apa kamu lagi di kantor, apa lagi di mana nih ya? Katanya lagi dengerin dari RRI Digital, salah satu angkasawan RRI ya. Mereka aja suka dengerin kita dari RRI Digital ya. Apalagi teman Pro2 nih, teman-teman Pro2 buruan download ya. Kita aja yang karyawan RRI udah pada download karena sering dengerin. Jadi buat kamu, download juga aplikasi streamingnya RRI ya di Play Store ataupun App Store. RRI Digital langsung aja biar bisa dengerin semua siaran RRI dari seluruh Indonesia, khususnya juga untuk Pro2 Manado ya. Kayaknya ini salah satu lagu yang apa ya, kayak penyesalan ya teman Pro2 ya. Karena ego mungkin dari kedua pihak gitu ya, terjadi masalah ya, biasalah kalau hubungan gitu ya, kadang menyesal, pengen berusaha memperbaiki. Ada yang masih punya kesempatan gitu ya, punya waktu buat memperbaiki. Ada yang mungkin udah terlanjur gak ada waktu untuk perbaiki di hubungan itu, jadi mungkin di hubungan yang selanjutnya aja ya. Udahlah ya, masih terlalu dini. Masih terlalu terang untuk kita galau di menjelang siang hari ini teman Pro2. Thank you Aidil udah request ya. Nanti kalau teman-teman juga yang pengen request, boleh langsung aja di WhatsAppnya Pro2, boleh banget di 0851 9088 9797 ya. Karena nanti aja di jam 11 baru aku live TikTok teman Pro2, karena kita di sini ada sedikit gangguan jaringan ya teman Pro2 ya. Jadi dimaklumin aja. Tapi aku bacain dulu WhatsApp yang udah masuk nih teman Pro2 dari Karin di kampus. Katanya kak mau request dang Ariel Noah Pelagu dan juga Raisa. So lupa DP judul. Buat kali thank you banget. Okay, thank you juga ya. Kalau gak salah sih yang terbaru untuk Ariel Noah sama Raisa tuh seneng dengar suaramu lagi deh kayaknya ya. Gimana kalau aku puterin yang itu aja ya, karena di listnya kita itu yang paling baru ya. Oke, mungkin itu dulu ya, sambil menunggu juga teman yang pengen gabung. Biasanya sih teman-teman Pro2 gabungnya banyak banget yang gabung di TikTok ya, tapi aku nanti jam 11 aja live TikTok ya. Aku kasih kesempatan yang untuk mau WhatsApp-WhatsApp dulu ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu ada Ariel Noah ya, featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu ya. Semoga kalian juga senang dengar suara kita dan lagu-lagu kita dari Pro2, teman Pro2 ya. Dan thank you banget pastinya untuk Karin yang udah request.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: This is 97.7 Pro 2 FM.

Iya, teman Pre2 siang ini masih ditemuin sama Lydia Karisti di Pre2 Hitlist. Buat kamu yang pengen request, langsung aja gabung dari WhatsApp ya. Nggak usah lama-lama, ngapain lama-lama ya. Biar lagu kamu bisa segera kamu dengerin lah ya. Dan aku ingetin lagi, selain bisa dengerin dari channel 97.7 FM, kalian juga bisa bergabung dari streaming kita di RRI Digital ya. Karena mungkin hari ini aku belum bisa live TikTok gitu, teman Pre2 ya. Karena kita memang ada sedikit gangguan. Tapi nanti lah ya, teman Pre2 ya. Semoga nanti... lihat aja ya beberapa menit ke depan, siapa tahu bisa langsung live. Aku udah coba-coba juga sih tapi belum ya. Oke, aku bacain dulu requestan teman Pre2 dan puterin lagunya kamu pastinya ya. Oke, okay, selamat siang Kak dari Trivena di Sario. Selamat beraktivitas dan semangat siaran. Mau request lagunya Nyoman Paul, judulnya Mana Aja Terserah Kakak. Kirim salam untuk semua teman Pre2. Selamat siang. Oke, okay, siang juga. Thank you banget udah bergabung Vena ya, Trivena ya. Udah request juga lagu di Pre2 ya. Oke, okay, satu single dulu di sesi yang ketiga ini ya teman Pre2, sambil menunggu yang lain mau request. Nanti kalau ada udah masuk aku langsung puterin aja. Nanti salam-salamnya aku bacain selepas lagunya ya. Jadi buat kalian yang pengen gabung langsung aja, selain bisa gabung dari WhatsApp kita di 085190889797, kalian juga bisa gabung bareng kita dari Instagram di @pro2manado, duanya pakai angka ya. Oke, aku lagi pilihin lagu dari Nyoman Paul. Aku kasih dulu yang featuring Andi Rianto dengan The Way You Look At Me, karena udah lumayan lama sih gak dengerin lagu ini ya. Kita dengerin sama-sama teman Pro2 ya, dan pastinya sambil menunggu teman Pro2 lain juga yang pengen request lagu favorit kamu.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado.

0: dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson, dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2, thank you banget karena masih setia dengan kita ya di Pro2 pada teman terbaik kamu ya. Dan ini udah menit ke-39 lepas dari pukul 11 siang. Mau nanya nih, udah pada makan apa belum? Kali-kali aja udah jam segini udah rasa lapar banget gitu teman Pro2 ya. Karena mungkin dari tadi pagi nggak minum air putih ya. Atau mungkin percaya nggak sih teman Pro2 kalau katanya kita makan di malam hari, besok paginya tuh malahan makin lebih lapar. Percaya gak sih? Kalau aku kayaknya memang terjadi banget ya. Pernah satu momen di mana aku tuh malamnya makan di atas jam 10 dan paginya itu berasa lapar banget gitu teman Pro2. Padahal bangunnya jam 7-an dan menurut aku ya kayaknya dari jam 10 lewat ya, taruhlah jam 11, jam 12-an ya kita tidur ya. Dan hanya 7 jam kita udah kelaparan banget, kayak yang gak makan seharian. Itu terjadi ya, gak tahu untuk sama teman Pro2 pernah gak sih berasa begitu. Kalau makan malam terlalu larut, malahan pagi tuh berasa lapar. Dengan harapan sih paginya gak terlalu lapar-lapar amat, padahal ternyata lapar ya. Gak tahu ya, mungkin metabolisme kita beda-beda kali ya. Tapi ada beberapa juga teman-teman aku yang bilang, iya nih kalau makan malam tuh paginya tuh ngerasa lapar banget malahan ya. Mungkin makan di bawah jam 10 kali ya untuk lebih tepatnya ya. Karena memang kalau udah mau deket-deket tidur tuh udah gak bagus juga kita buat makan ya. Mendingan 1-2 jam, minimal 2 jam lah teman Pro2 ya. Sebelum kita tidur udah pada makan. Tapi kalau namanya siang ya, kayaknya di jam segini kamu udah harus makan deh ya. Atau minimal kalau lagi kerja udah mulai pesan online kali ya makanannya, gak bawa bekal istilahnya ya, atau ngajakin temen lah makan bareng gitu ya, ke kantin atau ke tempat makan yang mungkin menunya lagi pengen banget kamu cobain ya. Di siang hari ini ya, cuaca masih cerah di kota Manado, dan buat teman Pro2 yang belum makan, cari makanannya cepet ya, terus lagi menikmati makanan, selamat makan semuanya ya, masih ditemenin sama Santai Siang pastinya di Pro2 Hitlist segmen pertama di Santai Siang bareng Lydia Karisti.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Produa FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman

Iya, yang belum pernah makan teman Pradua, pengen gak sih aku kasih rekomendasi makan siang yang mungkin cocok buat kamu, teman Pradua? Tapi kalau menurut aku ya, kalau di Kota Manado sendiri tuh banyak banget ya kuliner-kuliner, makanan-makanan yang tergantung dari kalian mau cari yang seperti apa, berkuah apa kering gitu ya. Terus daging-dagingan apa ikan, yang untuk halal juga non-halal ada, terjual di mana aja gitu teman Pradua. Dan harganya juga bersaing banget. Di seputaran Tikala juga teman Pradua, 10 ribuan kamu udah dapat nasi lengkap sayur sama ikan ya, kayak nasi campur. Udah dapat kok teman Pradua, ada 15 ribuan. Jadi buat kamu deh, mendingan sekarang siapin makan siangnya kamu, dinikmatin lagi teman Pradua ya, supaya bisa tambah tenaga buat teman Pradua ya. Buat teman-teman yang lagi di jalan, lagi cari cuan, teman-teman ojol, atau mungkin lagi memang di jalan aja, mau ke suatu tempat kali ya teman Pradua ya, kita bakalan terus menemani kamu di perjalanannya teman Pradua dengan lagu-lagu hits. Untuk Pradua Hitlist udah selesai, tapi kali ini aku langsung aja untuk updatean informasi buat teman Pradua dari dunia olahraga. Yang pertama, sebagai informasi pembuka, ada satu kabar dari seorang pembalap profesional asal Italia. Coba tebak siapa? Debutnya di MotoGP itu tahun 2021 teman Pradua. Yes, ada Enea Bastianini ya, yang resmi bergabung dengan Trackhouse MotoGP Team untuk musim 2027-2028. Dan dia akan berduet dengan Raul Fernandez. Nah teman Pradua, Bastianini antusias menghadapi tantangan besar di era baru MotoGP saat ini, termasuk juga dengan pengurangan kapasitas mesin, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, dan perubahan aturan aerodinamika ya. Ia pun berharap teman Pradua bisa membantu pengembangan motor Aprilia RSGP bersama dengan timnya. Nah, Bastianini sendiri ini telah meraih beberapa podium teman Pradua ya, dan kemenangan sejak memang debut awalnya di tahun 2021. Just information aja, kemenangan pertama Bastianini ini ada di MotoGP Qatar di tahun 2022. Makanya dia dikenal dengan julukan The Beast ya. Oke, nanti aku update lagi informasi buat teman Pradua dari dunia olahraga ya, dan pastinya dari dunia hiburan juga untuk sama teman Pradua. Jadi tetap dengerin kita aja di 97.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Iya, masih dari dunia olahraga Teman Pro 2 dan masih ada hubungannya dengan yang namanya MotoGP atau pembalap gitu Teman Pro 2. Setelah tadi informasi dari Enea Bastianini, kali ini Teman Pro 2 ya dari lintasan MotoGP Red Bull KTM kembali mengandalkan Paul Espargaro untuk menggantikan Maverick Vinales yang memang masih dalam masa pemulihannya ya. Jadi Espargaro ini sebelumnya tampil juga cukup baik di Silverstone dengan mengamankan 2 poin. Di GP Aragon ia akan berduet dengan Enea Bastianini untuk memperkuat Red Bull KTM.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Okay, teman berdua, menit ke 10 lewat dari pukul 1 siang. Semoga kalian udah menikmati makan siang, terus mungkin lagi istirahat aja ya, lagi rehat sejenak sebelum lanjut kerja ataupun memang beraktivitas di dalam maupun di luar rumah ya. Aku juga gitu teman berdua, biasanya habis makan siang atau habis makan tuh biasanya santai-santai dulu baru kembali lagi ke aktivitas yang bisa dibilang serius ya. Okay, buat kamu yang pengen terus tahu updatean informasi dari Pro 2 Manado, kalian bisa dengerin kita bukan cuma dari channel 97,7 ya. Tapi teman Pro 2 bisa juga dengerin dari aplikasi streaming RRI Digital ya. Bisa dengerin siaran RRI dari program 1 sampai 4 seluruh wilayah kerja Indonesia, terus ada siaran luar negerinya juga. Plus banyak fitur terbaru di dalam aplikasi ini. Jadi buat kamu yang penasaran dan pengen slow station bareng RRI ya dimanapun kapanpun, langsung download aja aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store di HP kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Teman terbaik kamu.

jamu. Jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air.

seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Iya, teman berdua, buat kamu para pecinta film, apalagi film horor fiksi ilmiah, ada salah satu film fiksi horor fiksi ilmiah ya, The Last House, yang udah tayang di Netflix sejak 7 Agustus kemarin.

Nah, teman radio, film garapan Louis Leterrier ini mengisahkan sebuah keluarga yang tiba-tiba mereka terperangkap di dalam rumah dan tidak bisa keluar. Dan diperankan sama Greta Lee dan juga Wagner Moura sebagai pasangan suami istri. Keluarga ini, teman radio, ternyata dalam kisah film ini harus bertahan hidup dengan persediaan yang semakin menipis, sekaligus juga dengan ancaman dan menghadapi ancaman misterius dari luar rumah ya. Jadi situasinya bakalan semakin ekstrim, membuat mereka ini bakalan harus bekerja keras ya, bersama dan menjaga hubungan keluarga. Jadi film ini memadukan horror, thriller, dan juga fiksi ilmiah, dan ceritanya tuh berfokus pada perjuangan keluarga ketika mereka menghadapi ketakutan serta gimana caranya mereka bertahan hidup dalam kondisi yang terisolasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. 24 Hour Hit Music Station.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Aduh, Akbar, Pip berisik. Pip banyak lagi di PA asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mau.
0: Duh, Pip percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu?

kita mampir 2 ya, menit ke-30 lepas dari pukul 2 siang. Setelah tadi kurang lebih banyak banget informasi dari dunia olahraga buat kamu, dan juga ada beberapa film teman per 2, film horor yang udah aku rekomendasiin untuk teman per 2. Nah, kali ini beralih ke kabar musik internasional. Ada Lisa Blackpink yang kembali menyiapkan karya solo terbarunya. Setelah dia sukses dengan berbagai rilisan solo sebelumnya, kali ini Lisa memperkenalkan cuplikan single baru yang menjadi pembuka menuju proyek EP terbarunya. Nah, teman produa Lisa Blackpink ini memperkenalkan satu cuplikan single terbarunya berjudul Sawadika yang dijadwalkan tuh bakalan rilis pada 3 September 2026 mendatang. Nah, lagu ini bisa menjadi single pra-rilis menuju EP press release gitu teman produa ya, yang akan diluncurkan pada 23 Oktober mendatang. Ini kayaknya banyak banget gebrakan dari member-member Blackpink sendiri gitu teman produa ya. Jadi ini sebenarnya adalah rilisan yang melanjutkan perjalanan solo dari seorang Lisa sendiri yang setelah sebelumnya udah merilis album Alter Ego ya di tahun kemarin gitu 2025. Makanya sekarang album ini memuat sejumlah lagu seperti ada Rockstar-nya, New Woman, Moonlight Floor, dan juga Born Again. Dan sebelumnya juga Lisa ini udah memulai karir solonya melalui La Lisa, itu udah dari tahun 2021 yang sampai kini kita masih suka-suka dengerin lagunya ya. Dan kini lewat Sawadika, Lisa sendiri kembali menyapa penggemarnya sekaligus juga memberikan gambaran awal mengenai gimana proyek musik terbarunya kali ini.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Kita mampir dua, udah menit ke-54 lepas dari pukul 2 siang. Kayaknya udah saatnya Lydia pamit undur dari ruang dengar teman pro 2. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin santai siang dari jam 10 sampai menjelang hampir jam 3 ya teman pro 2 ya. Tenang aja, nanti di sore ceria kalian masih bakalan ditemenin sama kru dari pro 2. Yang pastinya bakalan seru-seruan lagi di sore ceria di jam 3 sampai jam 7 nanti ya. Kalau gitu Lydia pamit undur teman pro 2 dari ruang dengar teman pro 2. Selamat melanjutkan aktivitas kalian di siang menjelang sore hari ini, and bye-bye.
1: Teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

mengudara langsung dari Puncak Tikala Manado di Rabu 26 Agustus 2026. Happy Wednesday, teman Bro 2. Ketemu lagi bareng aku di Sore Ceria, dan seperti biasa aku bakal nemenin waktu santai kamu di sore ini sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Pastinya sama aku, Vika Hamzah. Gimana nih hari Rabu kamu? Semoga makin semangat ya, dan juga energinya juga tetap positif, tetap kejaga gitu ya sampai nanti malam pastinya. Dan setelah tadi kita udah seru-seruan bareng Lydia di Santai Siang gitu ya, sekarang giliran aku yang bakal nemenin kamu sampai malam nanti. Dan buat kamu yang sore ini mungkin masih padat sama aktivitas, atau yang mungkin lagi berkendara keliling kota Manado gitu ya, menikmati suasana Rabu sore, yuk sini-sini langsung merapat. Karena aku udah siapin playlist terhits dan juga paling fresh yang pas banget buat balikin mood kamu setelah seharian dibikin babak belur sama segala aktivitas, deadline, dan lain-lainnya. Nanti aku juga bakal update info perkiraan cuaca paling gres, paling fresh dari BMKG, plus berbagai obrolan santai juga yang dijamin bikin sore kamu pastinya makin hidup. So, yuk kita lanjutin Sore Ceria hari ini dengan playlist yang udah siap nemenin waktu santai kamu, menemani sore kamu pastinya. Jangan mana-mana, tetap bareng aku cuma di Sore Ceria Pro 2 Manado.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, bareng Jihan di sore ceria di jam 4 sampai jam 5 ini. Karena kenapa? Seperti biasanya aku bakalan ngajak kalian buat ngobrol-ngobrol. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama dua pasang gitu ya. Pasangan yang mengharumkan Manado, tepatnya di Sulawesi Utara juga gitu kan. Di sini ada duta bahasa. Jadi kalau misalnya ngomongin pasangan, bukan yang pasangan cinta-cintaan, enggak. Karena pasangan kan banyak banget gitu ya. Nah, salah satunya kita udah kehadiran putra dan juga putri terbaik untuk Sulawesi Utara yang mendapatkan gelar duta bahasa. Benar gak sih, guys?
1: Betul.
0: Betul. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian udah lihat flyernya, kita kehadiran satu putra dan juga satu putri terbaik duta bahasa di 2026 untuk Sulawesi Utara. Nah, ini bakalan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang aku pengen sampein gitu ya. Atau kalau misalnya kalian juga pengen nanya-nanya sesuai dengan topik dan juga narasumbernya, boleh banget nanti ke @pro2manado, duanya pakai angka, di TikTok boleh, di Instagram juga boleh. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu gitu ya dengan muda-mudi yang berprestasi ini. Siapa sih kalian namanya gitu? Siapa nih yang mau mulai duluan?
2: Arum.
0: Oh, Arum.
1: Perempuan duluan kata.
0: Ladies first berarti. Oke.
1: Okay. Baik, halo sobat
0: Teman Pro 2
1: ya, biar tidak salah sapa.
0: Sahabat budaya nanti.
1: Sahabat bahasa dong.
0: Baik,
1: perkenalkan aku Arum. Nama lengkapku Ade Setianingrum Sutrisno. Terdengar sangat Jawa sekali ya.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya aku asli kota-kota Mombagu, Provinsi Sulawesi Utara.
0: Oh, oke, okay.
1: Kesehariannya aku menjadi seorang guru. Guru di sekolah dasar dan juga guru les ya. Oh, kurang lebih seperti itu.
0: Okay.
1: Alhamdulillah diamati menjadi duta bahasa terbaik satu putri tahun 2026. Salam kenal semuanya.
0: Halo, halo dulu di kamera. Mana nih kameranya? Iya, kameranya. Pantas ya muka-mukanya mengayomi banget nih. Oke, okay. Kalau misalnya yang putra, siapakah Anda?
2: Oke, gak mau kalah nih. Halo teman-teman Pro 2. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan saya Boni Merakel Mewenggang, kerap disapa Boni, Kak. Dan sama seperti Arum, saya dipercayai sebagai terbaik satu putra duta bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan saya akhir-akhir ini sebagai representasi visual dari novel Romansa Sofia karya Sania Rasyid.
0: Jadi sebenarnya kalau misalnya Boni itu nggak terlalu asing banget karena emang udah sempet ke ini ya, ke RRI ya, waktu itu.
2: RRI,
0: nah, karena dua-duanya ini tuh kan punya kegiatan lain di luar, jadi apa ya namanya, terbaik satu untuk duta bahasa nih. Emang motivasi kalian mengikuti ini tuh apa sih? Latar belakangnya, historikalnya bagaimana? Ceritain dulu dong. Mungkin Arum lagi nih.
1: Waduh, boleh.
0: Boleh.
1: Sobat lagi.
0: Sobat bahasa. Enggak apa-apa
1: bahasa.
0: Juga enggak apa-apa kalau misalnya mau dipanggil kayak gitu.
1: Hari ini kita panggil teman-teman sekalian dengan sapaan hangat kami dulu ya, izin. Jadi kurang lebih panjang sekali ya Kak kalau menceritakan sebenarnya latar belakang kenapa sampai berada di sini, kenapa sampai memilih untuk mendaftarkan diri menjadi duta bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Namun secara singkat, di kota-kota Mombagu sendiri, Arum juga berkegiatan sebagai penggerak literasi di salah satu komunitas,
0: okay,
1: dan taman bacaan masyarakat. Kau udah pernah dengar TBM belum sebelumnya?
0: Tahu.
1: Ya? Nah, Arum itu merupakan salah satu penggerak dari TBM Moisipun. TBM Moisipun tuh sekarang kita lagi diamanahin sebagai penerima bantuan dari Kemendikdesmen. Jadi kita menyalurkan kurang lebih 50 juta bantuan dari pemerintah untuk disalurkan berupa kegiatan literasi kepada masyarakat gitu.
0: Keren banget.
1: Dari sana tuh Arum mulai tertarik sama yang namanya literasi dan bahasa. Apalagi kan Arum guru SD ya Kak.
0: Bener.
1: Jadi ada satu fenomena yang bikin Arum jadi kayak, baik, ini tuh masalah nih. Waktu dulu mengajar di SD, ketika panjang lebar menjelaskan, panjang lebar kemudian membaca buku, pas ditanya ke anak-anak, kamu tadi baca apa? Paham tidak maknanya gitu. Bahkan yang juara satu gak bisa jawab Kak, waktu Arum mengajar di sekolah dasar di salah satu desa gitu. Kenapa? Ternyata mereka tidak paham apa yang mereka baca, karena kebanyakan buku yang ada di sekolah itu pakai bahasa Indonesia. Dan lo tahu, kalau orang Manado kan torang tahu sekali kalau torang bahasa Manado sekali kan.
0: Betul.
1: Kalau orang Manado. Jadi dari sana Arum sadar bahwa baik ada jalan panjang, dan salah satu hal dan langkah yang paling dekat mungkin yang bisa Arum lakukan saat ini adalah bagaimana sih caranya agar aku nih bisa melakukan sesuatu dan berada di bawah suatu instansi dan ada media yang bisa membuat aku menyalurkan apa yang ingin aku lakukan, yaitu membuat suatu inisiasi di bidang literasi dan kebahasaan, dan duta bahasa adalah jawabannya.
0: Oke, keren banget. Jadi karena bukan karena emang dari awal oh pengen nih masuk duta bahasa, tapi lebih ke nyari masalahnya, oh ternyata ada masalah nih, harus ada yang mensosialisasi, inisiasiin agar anak-anak yang cuman misalnya pahamnya bahasa Manado bisa lebih paham bahasa-bahasa lainnya, terutama bahasa Indonesia gitu. Oke, keren sih, merinding dari tadi dengernya.
1: Bukan karena AC ya kak?
0: Bukan karena kedinginan. Oke, kita lanjut ke Boni. Bagaimana kamu? Apa motivasi terbesarnya?
2: Mari kita sedikit kilas balik ke 2023.
0: Oke.
2: Kebetulan Boni kan seperti yang disampaikan tadi sarjana sastra dari Universitas Samratulangi Pelangi Manado. Di lingkungan kampus itu orang paling sering menggunakan bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari adalah bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
2: Dengan standarisasi bahwa kamu mahasiswa sastra Inggris ya udah berkomunikasi pakai bahasa Inggris saja. Tetapi di lain sisi saat saya menerima materi ataupun pendidikan secara langsung dari dosen, saya tidak menerima sedikit pun penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dari guru yang seharusnya ataupun dosen yang seharusnya mampu untuk mentransfer apa itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ranah publik. Dan pada tahun 2023 Boni sempat mencoba juga untuk ikut duta bahasa pada tahun itu, tetapi belum berkesempatan untuk mendapatkan apa yang Boni gaungkan sekarang, yaitu terbaik satu putra. Makanya tahun ini Boni mencoba kembali masih dengan motivasi yang sama, dan puji Tuhan alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk menjadi terbaik satu putra.
0: Keren banget. Tapi sejujurnya emang kalau misalnya dilihat kan, kalau misalnya duta bahasa itu berhubungan juga dengan literasi, ya nggak sih?
1: Betul.
0: Nah, literasi di Indonesia aja sendiri kan cukup di bawah gitu ya, yang kita tahu. Ada nggak sih pandangan kalian terhadap hal-hal tersebut? Mungkin dari Boni aja kali ya dulu.
2: Jadi pandangan Boni terhadap hal tersebut sebenarnya cukup menjadi pembangkit akan harus beraksi nih kak, karena untuk Sulawesi Utara ya, kita perkecil lagi ya skopnya ya kak. Dari Sulawesi Utara barusan cek semalam untuk datanya, kita berada di peringkat ke-34 dari ke-38 provinsi untuk angka indeks literasi masyarakat yang ada di Indonesia.
0: Itu
2: cukup memprihatinkan ya kak, karena kita kan negara yang sangat dijunjung dengan pendidikan yang bermutu dan sejahtera, bahkan kita memiliki banyak sekali tokoh-tokoh pendidikan di setiap generasinya. Tetapi kenapa penggunaan bahasa Indonesia ini masih menjadi dilema yang besar gitu. Benar. Antara mempertahankan identitas kita sebagai masyarakat yang berbudaya, di lain sisi kita harus menjunjung tinggi nilai kebangsaan kita, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Benar. Nah ini yang harusnya sebenarnya kita luruskan sedari sekarang.
0: Gitu. Oke, kalau pandangan dari Arum sendiri gimana nih?
1: Kalau dari Arum melengkapi apa yang Boni paparkan tadi kak, kenapa Boni bilang kenapa harus dari sekarang? Apalagi ketika kita berkaca bahwa banyak skor rapor pendidikan ataupun laporan PISA ya, yaitu skor yang mengukur bagaimana literasi di suatu negara itu rendah, dan kenapa harus diintervensi sedini mungkin dari ranah yang paling dini, yaitu anak-anak. Karena kalau kemampuan literasi seseorang itu hingga dia SD di akhir tidak bisa menguasai dan memahami apa yang dia baca, itu kemungkinan akan mengalami kesenjangan pembelajaran di tingkat selanjutnya, kak.
0: Betul.
1: Jadi kalau sekarang kita masih di skornya di bawah, kedepannya takutnya anak-anak yang jadi orang dewasa itu nggak bisa paham apa yang mereka baca, dan itu akan membuat mereka kesulitan dalam kehidupannya sebagai orang dewasa nantinya. Dan yang paling penting menurut Arum tadi, Boni menyebutkan tentang indeks pembangunan literasi masyarakat. Kenapa kita bisa berada di provinsi yang cukup di bawah gitu angkanya? Itu tuh mengindikasikan bahwa ekosistem literasi di provinsi Sulawesi Utara itu masih kurang. Okay. Apa yang dimaksud dengan ekosistem literasi? Mulai dari perpustakaan, taman baca masyarakat, sekolah, sampai dengan bagaimana kegiatan literasi itu dapat membangun pemahaman baca anak. Jadi intinya, teman-teman, ketika kita bicara literasi, jangan sampai berhenti di membaca, tapi literasi itu adalah kemampuan untuk bisa memahami dan menganalisis, dan itu adalah akhirnya ingin kita ciptakan. Bahkan kalau bisa sampai anak-anak itu, sampai orang-orang itu bisa untuk menciptakan gitu.
0: Oke. Sebenarnya struggle-nya tuh dari berbagai kalangan gitu ya, mulai dari anak-anak, yang anak-anaknya nanti jadi dewasa gitu kan, dan akhirnya siklus itu tuh berputar terus-terusan gitu kan. Nah, itu yang jadi struggle-nya dari kalian yang melek literasi, yang bisa dibilang seperti itu gitu. Nah, di Duta Bahasa, yang aku pengen tahu banget, kalian tuh tugasnya ngapain ngapain aja sih, job desk-nya tuh ngapain? Apakah sosialisasi atau ada hal-hal lain yang terkait dengan melek literasi dan hal-hal semacamnya atau kayak gimana? Mungkin Arum dulu.
1: Boleh. Kurang lebih tugas utama Duta Bahasa kan kita juga mendukung program-program daripada Badan Bahasa. Yang dimana salah satu memang tugas yang ada di Badan Bahasa yang beriringan dengan Duta Bahasa adalah penguatan literasi itu sendiri, Kak. Betul. Itu salah satu di antara banyaknya. Nanti mungkin akan sampai juga ke bagian dimana bahasa itu bukan hanya tentang bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang lain, tapi juga penggunaan bahasa dengan tepat. Nah, kurang lebih ada tiga sih. Kita pertama mencoba untuk meningkatkan kapasitas kita dulu sebagai Duta Bahasa. Jadi kita jadi partisipan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita jadi inisiator. Kita menciptakan produk, kemudian memastikan bahwa produk dan program yang kita ciptakan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan di ranah literasi dan kebahasaan dan kesastraan. Dan yang ketiga, kita sebagai fasilitator. Kitalah yang menjembatani antara masyarakat, pemerintah untuk bisa satu persatu menyelesaikan PR besar literasi, bahasa, dan kesastraan.
0: Oke, tanggung jawabnya full banget berarti ya, maksudnya dari segala bidang gitu. Boni mau nambahin gak, kayak misalnya kalian udah pernah sosialisasi atau misalnya jadi jembatan dari pemerintah ke masyarakat itu dalam bentuk apa gitu?
2: Oke, jadi kita sebagai Duta Bahasa itu memegang teguh tiga poin, tiga tera bangun bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Okay. Itu sebenarnya sudah menjawab kebingungan masyarakat tentang bagaimana kita harus memposisikan diri kita sebagai masyarakat yang harus menguasai bahkan menggunakan ketiga aspek kebahasaan tersebut, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ini sejalan dengan apa yang telah kami langsungkan, bahkan sejauh ini sudah kami ciptakan satu produk yang akan kami bawa ke tingkat nasional nanti. Itu berbentuk buku saku, yang nantinya buku saku ini berisi informasi lengkap tentang, Kak pernah dengar ikan silakan, ikan raja laut,
1: ikan purba,
0: ikan purba tahu, tapi yang lain-lainnya kayaknya kurang tahu deh.
2: Nah, benar sekali, semua itu sama ujungnya kepada satu ikan. Ikan ini, kenapa kami angkat ikan ini, mungkin teman-teman bertanya lah, kok Duta Bahasa angkat tentang
0: ikan begitu gitu.
2: Kita tidak akan jauh dari ikan, tapi balik lagi, kita fokus kepada bagaimana sebuah objek atau sebuah makhluk itu bisa kita jadikan sebagai sarana edukasi bagi banyak masyarakat, bagi seluruh lapisan masyarakat, dan tetap inklusif. Kenapa kami sebutkan inklusif? Karena di buku kami itu kami menggunakan tiga bahasa ini, Kak, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Manado, dan bahasa Inggris. Agar di setiap orang yang membaca pun memiliki transisinya, Kak. Mungkin dari yang masih bisa pahami bahasa Manado bisa mencoba untuk mempelajari versi bahasa Indonesia, begitu pun sebaliknya dan seterusnya, yang sudah paham bahasa Indonesia dan ingin untuk menginternasionalisasikan apa yang mereka ketahui bahkan dari buku ini, bisa melalui bahasa Inggrisnya gitu.
0: Oke, berarti besar banget ya tanggung jawab kalian.
3: 5 kilo kanan, 5 kilo kiri.
0: Berat pundak nih, hari-hari. Tapi gak apa-apa. Yang pasti adalah itu untuk kesejahteraan masyarakat juga gitu ya kan, khususnya untuk Kota Manado, Sulawesi Utara bahkan. Dan yang paling penting nih teman-teman Pro 2, untuk Boni sendiri sama Arum ini nggak cuman sampai di Sulawesi Utara aja, tapi mereka bakalan jadi apa sih namanya,
1: representasi perwakilan
0: untuk Sulawesi Utara ke tingkat nasional. Kita bakalan ngobrolin itu, tapi tunggu dulu, sabar dulu, santai dulu, karena kita bakalan rehat sejenak sama remaja dari HiFi. Ini dia.

0: Masih bareng Jihan, teman-teman Pro2 di sore ceria kali ini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama putra dan juga putri dari Duta Bahasa Sulawesi Utara. Tadi kan kita udah ngeliat ya, kerepotannya. Kita sejujurnya aku juga sempat ke-trigger gitu ya. Oh, ternyata separah itu ya dampak dan juga hasil dari apa yang kita anggap sepele, kayak malas baca buku, terus juga nggak mau ngecek gimana sih sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Males banget buat belajar bahasa Inggris juga. Banyak ternyata dampaknya. Tapi kalau misalnya mau dilihat gitu ya, kan di sini sekarang kondisinya udah banyak orang yang keras kepala, ya nggak sih? Nah, tantangan kalian untuk menghadapi yang seperti itu tuh kayak gimana sih? Boni kali ya duluan. Yeah.
1: Ada satu prinsip yang sering Boni terapkan, kita tidak bisa mengubah cara pandang orang terhadap sesuatu, tapi kita bisa menjadikan diri kita sebagai bagaimana orang memandang terhadap sesuatu.
0: Okay.
1: Jadi semua itu akan balik lagi ke diri kita sendiri sih Kak. Kalau kita memang ingin dipandang sebagai orang yang bisa berbahasa dengan baik dan benar, maka lakukanlah itu. Kalau orang lain kalau orang lain merasa bahwa berbahasa Indonesia itu tidak penting, lantas itu seperti mereka menutup peluang bagi diri mereka sendiri. Kita sebagai duta bahasa, ketika kita rasa upaya yang telah kita lakukan yaitu untuk mengedukasi dan menjadi contoh sudah tidak cukup lagi, maka biarkanlah mereka yang nantinya akan menerima sendiri apa yang mereka tanam sedari dini. Bahwa penggunaan bahasa daerah tidak akan pernah dianggap salah, tetapi akan salah ketika kita tidak mau menjadikan bahasa utama kita, yaitu bahasa Indonesia, sebagai pintu yang paling besar yang bisa kita masuki untuk mengakses lebih banyak lagi keuntungan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Gitu.
0: Oke, benar. Kalau misalnya Arum?
2: Kalau dari Arum, kurang lebih kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan, tapi memang kita tidak bisa mengontrol hal-hal di luar kendali kita. Dan bagaimana respon seseorang itu adalah hal yang berada di luar kendali kita memang.
0: Betul.
2: Tapi dari sudut pandang sebagai seorang duta bahasa, kita bisa kok untuk mengoptimalkan upaya agar orang-orang setidaknya sadar dulu nih. Dari sadar mereka bisa paham kan, dari paham tersebut juga harapannya mereka bisa untuk mengaktualisasikannya dalam bentuk aksi. Poin apa yang ingin Arum sampaikan, kalau tentang penggunaan bahasa di ruang publik tadi, bahwa sebenarnya Kak, ketika kita mau menerapkan apa yang seharusnya, itu adalah bentuk penghormatan kita terhadap lawan bicara. Ketika kita menggunakan bahasa sesuai konteks dan lawan bicara kita, maka kita sedang menghormati lawan bicara kita, dan itu adalah etika berkomunikasi.
0: Oke, jadi semuanya adalah ilmu ya, iya gak sih? Kayak misalnya, ya udah kalau misalnya emang kalian gak mau, lihat aja dulu ke kita gitu kan. Kalau misalnya emang kalian gak bisa ngikutin kita, ya udah terima aja hasil dari apa yang kalian tuai. Terus juga kayak menurutku di zaman sekarang ini kan, biarpun media sosialnya banyak platform yang bisa jadi tempat untuk edukasi, cuman banyak juga yang orang-orang tuh gak tahu nih mulai dari mana gitu kan. Nah, kita kesampingkan itu dulu. Yang pengen aku tanyain, selama kalian jadi duta bahasa, apa sih kesusahan terbesar atau kesulitan terbesar kalian untuk menjalani kewajiban-kewajiban kalian? Tadi kan Aram juga bilang, ada kita tuh jadi tiga pion gitu ya. Salah satunya adalah jembatan dari pemerintah ke masyarakat. Ada gak sih kesusahan-kesusahan atau tantangan-tantangan terbesar semenjak kalian jadi duta bahasa tuh apa? Napas dulu.
2: Langsung muncul kayak ada 10 tantangan. Aku harus menceritakan yang mana ya? Gitu.
0: Poin banget ya, ada 10 gitu.
2: Yang paling dulu ya Kak, yang kayak yang pertama paling sekali langsung muncul ketika kita jadi duta bahasa. Seperti yang Boni bilang, kita tuh kan teladan.
0: Bener.
2: Kalau kitanya aja belum bisa untuk mencontohkan sesuatu dengan baik,

0: dengan tepat dan akurat, bagaimana orang bisa lihat dan bisa mencontoh. Betul. Kita sebagai duta bahasa, jadi tantangan pertama sekali nih sebelum kita bicara turun ke masyarakat, kita menjembatani isu dan mencoba untuk menyelesaikan apa yang bisa kita upayakan, yaitu Kak, memberikan contoh bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar, bagaimana penggunaan bahasa itu sesuai dengan konteks dan lawan bicara, dan bagaimana bahasa bisa hidup di ruang-ruang pribadi dan juga profesional kita dengan tepat dan akurat. Itu okay. PR dan kita sampai sekarang juga ya Boni ya.
1: Masih suka typo.
0: Masih suka typo ngomong typo ya kalau bahasa Indonesia. Dan terus belajar ya Boni ya.
1: Oke. Okay. Masih suka bingung-bingung enggak sih menempatkan bagaimana bahasa itu kalian gunakan di sebuah pembicaraan gitu?
2: Masih membingungkan, tapi balik lagi, kita kan sudah dibekali dengan banyak sekali ilmu secara lisan maupun tulisan.
1: Benar.
2: Pasti akan ada ruang bagi kita untuk mengembangkan apa yang tidak tahu menjadi tahu.
1: Oke, kalau Boni sendiri, dari point of view-nya Boni, tantangan terbesar menjadi putra terbaik satu Duta Bahasa Sulawesi Utara 2026 ini apa?
2: Oke, kalau tadi Arun sudah bahas ya tentang bagaimana membangun diri sendiri itu juga menjadi sebuah tantangan. Karena memang untuk menjadi contoh kita juga harus mampu untuk memantapkan diri. Kita bergeser sedikit, gak pernah dengar istilah polisi bahasa?
1: Oh iya benar.
2: Itulah kita yang sering dianggap oleh orang-orang yang tidak mau untuk belajar.
1: Okay.
2: Dan untuk meyakinkan mereka bahwa kita berbeda dengan polisi bahasa itu cukup tantangan ya Kak. Karena pada akhirnya dengan kita berbicara seperti ini pun bisa saja sewaktu-waktu itu langsung diberikan komentar. Sok bahasa Indo sekali nganai. Okay. Bayi-bayi muntah ubi.
0: Karena juga bilang pernah dengar muntah ubi
1: Kak.
2: Iya, itulah tantangan moral sih Kak. Balik lagi ke bagaimana prinsip seseorang terhadap sesuatu itu akan sulit untuk diubah jika kita tidak menguatkan diri kita bahwa apa yang kita sudah lakukan itu benar dan baik untuk dicontoh. Tidak akan merugikan kok kalau kalian berbahasa Indonesia.
1: Benar.
2: Begitu. Jadi itu sih Kak menurut Boni untuk tantangan.
1: Jadi pendengar-pendengar nih, teman-teman yang lagi nonton nih di TikTok nih ya, buat kalian semua, polisi grammar, polisi bahasa. Guys, sebenarnya cuma mau memberitahukan yang baik juga buat kita. Kalau diterima ya udah, kalau enggak diterima ya udah gitu kan. Tapi kan sayang aja kalau misalnya kalian gak tahu knowledge yang ada, padahal gratis nih dikasih taunya sama teman-teman dari Duta Bahasa Sulawesi Utara bahkan gitu. Ada pertanyaan lagi, ini masih tentang hubungan kalian dengan masyarakat.
2: Boleh, menarik.
1: Nah, soalnya kan kalau misalnya dilihat dari sekarang, dilihat dari udah modernisasi gitu kan, orang-orang tuh udah kan IP papa begitu-begitu kan. Nah, terus juga banyak banget bahasa-bahasa slang ya, yang biasa disebut slang gitu. Itu tuh apakah bertolak belakang dengan prinsip kalian, atau sebenarnya oh gak apa-apa itu juga masuk kok sama apa yang pengen kita sosialisasikan, yang pengen kita melekin ke mereka gitu. Siapa nih kira-kira yang pengen ngobrol?
2: Boleh Boni.
1: Oke, Boni.
2: Sebenarnya ini dijadikan sebagai bentuk intervensi ya dalam menggunakan penggunaan bahasa Indonesia. Itu tidak bisa dikatakan sepenuhnya seperti itu. Karena seperti yang kita sudah saksikan bersama pun, badan bahasa bahkan dinas pendidikan mencoba untuk mengapresiasi setiap bentuk dari penggunaan bahasa-bahasa yang digabung.
1: Okay.
2: Sehingga ada beberapa yang sudah disahkan dan dimasukkan ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pada intinya balik lagi ke konteks penggunaannya, karena tidak semua bahasa slang atau bahasa gabungan itu kan memiliki makna yang buruk.
1: Benar.
2: Pada akhirnya apa yang kita sampaikan itu usahakan ya harus ada maknanya lah. Jangan hanya menggunakan atau menciptakan sebuah bahasa tanpa makna atau bahkan memiliki makna yang buruk. Dan pada akhirnya kalau kita hanya menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di waktu yang bersamaan, which is I sudah lapar gitu. Itu kan bahasa Inggris sudah ada artinya, bahasa Indonesianya juga sudah ada artinya. Kalau digabungkan itu berarti sama seperti kita tidak memahami bahwa bahasa Indonesia itu punya badannya sendiri dan bahasa Inggris atau bahasa lainnya juga punya badannya sendiri.
1: Okay.
2: Jadi kalau memang kita ingin menguasai atau menggunakan satu, fokus satu saja.
1: Okay. Gitu. Nah itu pandangan dari Boni. Kalau pandangan dari Arum?
0: Kalau dari Arum sendiri tidak jauh berbeda sebenarnya Kak. Tapi intinya tuh seperti pisau bermata dua sih sebenarnya. Di satu sisi, seperti yang rekan saya bilang, itu bisa memperkaya padanan kosakata dari bahasa Indonesia itu sendiri. Karena KBBI sendiri kan itu sangat terbuka ya dengan berbagai perkembangan zaman, karena kita memang tidak bisa untuk menolak perkembangan kosakata.
1: Benar.
0: Salah satunya bentuk slang. Namun ketika kita mencampur-campurkan padanan kata yang istilahnya jadi boros kata ya, jatuhnya bahasa untuk mempermudah komunikasi itu perannya jadi tidak sesuai. Kenapa? Karena jadi susah nih dipahami. Gak
1: efektif ya.
0: Jadi tidak efektif. Itu kan sangat disayangkan. Nah, jangan sampai malah sebaliknya nih, bermakna buruk, jatuhnya bukan mempermudah, malah memperhambat komunikasi, dan itu sebenarnya akhir yang tidak kita inginkan.
1: Oh, oke. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu kalian bahas gak sih? Untuk kegiatan-kegiatan kalian selama kalian menjabat jadi putra dan juga putri terbaik satu untuk Duta Bahasa Sulawesi Utara.
0: Sejauh ini kalau terkait dengan sosialisasi alih kode dan juga penggunaan bahasa slang, kita belum pernah langsung turun ke masyarakat sosialisasi tentang itu, karena kita percaya bahwa intervensi di masyarakat itu bertahap ya kak. Jadi sekarang fokus kita ke literasi dulu, baru selanjutnya kita mulai menyentuh ranah-ranah yang dekat dengan remaja, dekat dengan masyarakat melalui program-program yang akan dihadirkan setelah program yang saat ini kita buat selesai. Jadi bertahap mungkin ya kak, seperti itu.
1: Sekarang pertanyaannya, emang program apa sih yang lagi berjalan?
0: Apa tuh?
1: Siapa nih yang mau jawab nih?
2: Arum.
1: Oke, Arum.
0: Teman-teman sudah penasaran ya apa yang dari tadi kita perbincangkan tentang program Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kami bersama rekan-rekan Duta Bahasa, bukan hanya di angkatan kami di tahun 2026, kami saat ini sudah selesai melaksanakan Krida Kebahasaan dan Kesastraan. Krida Kebahasaan dan Kesastraan ini merupakan program Duta Bahasa, bukan hanya Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Utara kak, tapi seluruh provinsi di Indonesia punya kridanya masing-masing.
1: Okay.
0: Ini merupakan program unggulan yang lahir dari keresahan dan masalah masyarakat, disusun bersama target sasaran dari programnya, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Utara secara umum. Bersama Boni sekarang sudah ada buku saku silakata.
1: Okay,
0: bisa diperlihatkan di kamera biar teman-teman lihat. Teman-teman kalau mau melihat buku ini bisa sekali nanti cari aja di laman pencarian di internet. Silakata itu pasti muncul, berita, website, laman digital kami itu sudah ada. Nah, tentang buku saku silakata, singkatannya dari apa Bon?
2: Silakata singkatannya adalah silakan bahasa dan cerita.
1: Oke.
0: Jadi kurang lebih pengenalan tentang apa sih ini Bon?
2: Kurang lebih pengenalan buku ini yaitu tentang silakan sebagai objek utama dari buku ini. Tetapi balik lagi kepada apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita tidak berhenti kepada pengenalan sebuah objek. Kita akan memanfaatkan buku, kita memberikan buku ini sebagai buku yang bisa dimanfaatkan untuk banyak aspek. Dimulai dari dijadikan sebagai media belajar, digunakan sebagai penelitian yang mendasar, bisa juga digunakan, bahkan kami menyediakan media dongeng. Karena media dongeng itu merupakan salah satu media yang paling dekat untuk orang tua dan anak bisa saling bertukar pikiran, bisa saling berkomunikasi, bahkan menggunakan buku ini sebagai media belajar gitu.
0: Orang tua.
1: Oke, jadi ini sebenarnya buku untuk general ya?
2: Iya.
1: Dan berbagai usia?
0: Berbagai usia kak, dan benar-benar kayak Arum bilang tadi, ini kan berdasar kebutuhan. Jadi kita survei ke komunitas literasi sama TBM dulu. Sebenarnya kebutuhan bahan bacaan seperti apa sih saat ini yang dibutuhkan oleh Sulawesi Utara? Katanya mereka butuh tuh yang banyak ilustrasinya, biar anak bisa gampang paham, orang tua juga bisa tetap paham. Karena kebutuhan ilustrasi itu ternyata bukan cuma kebutuhan anak kak, orang tua juga butuh biar gak bosan. Karena kebanyakan buku saku tuh kayak membosankan, jadinya mereka gak bisa untuk baca sampai akhir. Akhirnya dari sana terjawab kenapa angka melek aksara Sulawesi Utara itu tinggi, tapi kemampuan daya bacanya masih rendah. Salah satunya karena kurangnya ketersediaan media baca yang sesuai dengan kebutuhan, yang tidak membosankan, yang main visual, tapi dekat dengan konteks lokal masyarakat Sulawesi Utara. Untuk itu kenapa kita ambilnya ikan silakan gitu. agar masyarakat pembaca merasa dekat, terhubung, dan apa yang mereka baca bisa mereka pahami gitu.
1: Tapi keren ya kalian ya. Maksudnya kepikiran sampai sana loh, sampai kalian nge-research, oh ternyata yang harus mendapatkan visual itu gak cuman anak-anak kecil doang, tapi ternyata orang dewasa juga butuh biar gak bosan. Karena sejujurnya dulu nih aku kalau misalnya baca buku ngantuk. Kalau sekarang aku udah dapat nih kayak misalnya, oh kalau misalnya membaca buku aku mesti ada instrumen instrumen yang aku dengerin biar aku gak ngantuk gitu. Dulu aku gampang ngantuk. Itu mungkin ya yang bikin jadi apa namanya, triggernya juga. Siapa tahu buat teman-teman yang lain bisa, yang pendengar-pendengarnya gitu kan, bisa mempunyai gaya untuk membaca masing-masing. Kalau misalnya Arum sendiri gaya bacanya gimana? Bisa baca kapanpun dan dimanapun kah?
0: Betul, kalau Arum kurang lebih kita tuh sama-sama bisa fokus baca walau sekitar kita tuh ramai kak. Karena ketika membaca rasanya tuh kayak masuk langsung ke bacaan tersebut. Tapi ketika membaca bisa, ketika sendiri tentunya akan jadi suatu kenikmatan yang lebih ya, karena jatuhnya membaca itu menjadi kegiatan yang jarang-jarang loh kak sebenarnya untuk orang yang sibuk. Benar. Makanya ketika kita bisa membaca itu adalah
1: refreshing.
0: Ya benar. Merasa disegarkan kembali seperti itu. Apalagi kalau bacaan, bahan bacaannya tuh bagus gitu.
1: Oke. Kalau Boni, gaya baca kamu tuh kayak gimana sih?
2: Boni tipe-tipe anak yang suka baca di sunset sambil menikmati matahari tenggelam.
1: Anak sunwe ya.
2: Kalau Boni lebih menikmati membaca buku itu sendiri. Karena Boni itu tipe orang yang imajinatif, yang bisa langsung menciptakan imajinasi Boni sendiri ketika membaca sebuah skenario. Makanya membutuhkan ruang yang tenang, meskipun mungkin orang bilang kan di kawasan ramai.
1: Benar.
2: Tapi kan ada alat penunjangnya seperti alat pendengar musik, headphone, bisa juga kita benar-benar hanya berfokus kepada baca buku. Dan Boni itu untuk sebelum membaca buku, Boni meluangkan waktu 5-10 detik untuk menarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu. Karena kebetulan Boni suka baca buku yang bermakna, yang bisa menguras emosi, yang emotional type of book gitu. Jadi ya Boni menggunakan teknik itu untuk benar-benar lepaskan dulu apa yang Boni bawa sebelumnya, dan pada saat membuka halaman untuk membaca buku langsung masuk begitu.
1: Ini jadi tips ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ngerasa aduh kayaknya buku bacaannya berat deh buat kalian, tarik napas dulu dalam-dalam 10 detik tadi ya.
2: Iya.
1: 10 detik buang baru coba lagi. Tapi keren sih kalian, karena sejujurnya banyak banget seperti yang udah ada datanya juga tadi. Boni kalau gak salah udah ngasih tahu data literasi di Sulawesi Utara itu 43 dari 48 gitu ya. 34 dari 38 gitu ya. Di Indonesia.
2: Di
1: Indonesia. Nah Sulawesi Utara cukup di bawah. Tapi kalian tuh masih dengan semangatnya kalian mau ngasih tahu, nih sebenarnya tuh yang kita butuhkan ABC loh gitu. Bahkan kalian sampai ke tingkat nasional, bener gak sih? Kalau misalnya ada teman-teman yang aku pengen ikutan juga nih Duta Bahasa gitu, itu tuh dibuka gak sih untuk umum atau gimana sih?
2: Untuk Duta Bahasa dibuka untuk umum setiap tahunnya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengikuti Duta Bahasa tentunya harus membekali diri dengan dengan pengetahuan tentunya tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena pada akhirnya akan diuji melalui uji kemahiran berbahasa Indonesia, sama seperti mekanisme ketika kita mencoba mendapatkan sertifikasi IELTS ataupun TOEFL.
1: Benar.
2: Tapi UKBI versi bahasa Indonesia. Ini merupakan salah satu poin terpenting ketika kita ingin menjadi duta bahasa di masing-masing provinsi, terlebih khusus di Sulawesi Utara.
1: Itu persyaratan ya contohnya?
2: Itu salah satu persyaratan paling penting. Dan yang paling utama tentunya harus percaya diri dan menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa.
1: Gitu. Tadi itu tips and trick ya.
2: Iya.
1: Nah, untuk persyaratan-persyaratan secara detailnya coba Arum kasih tahu dong.
0: Secara detail tadi kan Trigatra Bangun Bahasa itu kan bukan cuma tentang bahasa Indonesia ya kak.
1: Okay.
0: Sebelum masuk ke persyaratan detail, coba teman-teman kayak refleksi mungkin ya, kira-kira bisa memahami bahasa daerah apa di Provinsi Sulawesi Utara. Karena kemampuan bahasa daerah juga dinilai sama dengan kemampuan berbahasa Inggris.
1: Okay.
0: Kalau untuk kemampuan bahasa Indonesia kan harus lewat UKBI ya, harus ada sertifikat UKBI-nya. Dan kalau untuk dua bahasa yang lain tidak harus bentuk sertifikat, namun kalau ada itu bisa menjadi nilai tambah seperti sertifikat bahasa Inggris. Akan tetapi kalau bahasa daerah kan belum ada sertifikasinya. Bener. Ya Kak. Setidaknya kita bisa untuk menguasai salah satu bahasa daerah, termasuk kalau di Manado tuh Melayu Manado tuh bahasa daerah Kak.
1: Kayak
0: kita ngomong pakai bahasa Manado itu sudah termasuk bahasa daerah. Kalau untuk persyaratan detail selain itu, yang pertama kita ada ajuan proposal krida kebahasaan. Ini kan semua orang punya keresahan masing-masing atas masalah di sekitarnya. Kemudian kalau untuk persyaratan sebenarnya tidak terlalu banyak, seperti riwayat hidup, seperti itu aja. Akan tetapi seleksinya yang memang lumayan banyak dan ketat itu. Ada banyak prosedurnya Kak, seperti psikotes itu kita mengisi banyak ini, tes apa kita buat kemarin?
2: Ya, apa?
0: Tes apa ketika psikotes?
2: Tes psikotes kita tes kepemimpinan kita, kita tes
0: Ini lucu Kak, karena kita tahu IQ kita nanti pas kita ikut bahasa.
1: Oh, iya,
0: iya.
1: Tapi gimana?
0: dan ternyata hasil Gabon itu paling tinggi.
1: Oh, keren.
0: Di atas rata-rata lah kemampuan Boni.
1: Kalian gak expect kalau misalnya?
2: Jujur gak expect, karena pikiran juga banyak.
0: Sudah capek ya ketika tes tersebut. Dan kita juga tidak sadar ternyata ketika kita berdinamika dalam kelompok itu dinilai waktu tes psikotes. Tes psikologi aja jatuhnya ya.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya banyak ya tes-tesnya.
2: Banyak
0: tes, pokoknya tes bicara publik bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah, diajak berbicara dan menjawab pertanyaan dengan bahasa daerah.
1: Tapi kalian sadar Inggris saat itu tes-tesnya akan memberikan jawaban-jawaban kayak misalnya IQ kalian dan lain-lain gitu?
2: Kebetulan kami tidak diberitahu sebelumnya, tapi kami pun tahu di tahapan ini pasti ada semacam tujuannya lah, kak, begitu.
1: Oke.
3: Luarannya kita tuh kayak apa ya ini gitu.
2: Salah satu
1: tahu terakhir.
2: Iya,
1: okay.
2: Salah satu contohnya kan kalau kita mengikuti ini kan ada sesi unjuk bakat talentanya.
1: Betul.
2: Dan orang mau enggak mau pasti harus berpikir dong, aduh kita minta mesti tampil apa ini, kita enggak ada talenta, bagaimana kita ini. Tapi pada akhirnya saat kita coba, oh ternyata bisa begitu. Kayak waktu itu Boni talenta tentang apa ya, semacam
0: bertutur
2: begitu sih Kak.
0: Aku yang ingat Bon, mantap. Kalau aku apa kemarin Bon?
2: Kalau Arum dia semacam apa sih?
0: Ini yang dirasakan kekecewaan luar biasa seorang pasangan.
1: Iya, bener. Gimana sih, ingat-ingat ya. Jadi PR ya.
2: Iya.
0: Monolog Kak, monolog
1: dari
0: Sumara.
1: Oke,
0: jadi
1: keren.
0: Isu dalam suatu sastra gitu.
2: Oh iya, Dewan Hakim. Iya, betul.
1: Aku masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Karena jujur kalau misalnya ngomongin mengenai bahasa kan luas gitu ya. Dari segimanapun kayaknya masuk juga. Tapi sayang banget tinggal 4 menit lagi kita. Jadi sebelum kita tutup, dan juga sebelum aku mau minta kalian spill cara support kalian kayak gimana, aku pengen kalian kasih masing-masing satu pesan singkat buat anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara tentang melek literasi dan bagaimana cara berbahasa yang baik. Gimana nih? Dari Boni dulu kali?
2: Boleh. Kalau dari Boni, pada akhirnya apa yang kita gunakan sebagai media komunikasi ini adalah bagian dari identitas kita. Jadi jangan malu untuk berbahasa Indonesia dan jangan pernah juga meninggalkan apa yang menjadi identitas kita, yaitu bahasa daerah. Dan jangan pernah juga mau menutup diri untuk membuka peluang lebih luas lagi hingga ke kancah internasional melalui penguasaan bahasa asing.
1: Keren. Kalau Arum?
0: Dari Arum dan juga Boni. Kenapa Arum bilang dari Arum dan Boni? Karena kita sama-sama punya keresahan ini. Untuk masyarakat Sulawesi Utara, jangan takut memuntah ubi. Jangan takut kotoran memuntah ubi. Jangan takut berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu adalah identitas kita juga. Identitas kita bukan cuma identitas sebagai masyarakat Sulawesi Utara dengan berbahasa Manado. Ibaratnya pohon, bahasa daerah adalah akar, sedangkan bahasa Indonesia adalah batang kita. Maka menjaga bahasa berarti menjaga identitas, menjaga bahasa daerah, menjaga bahasa Indonesia, dan tidak malu dan tidak menutup diri untuk mempelajari bahasa asing.
1: Merinding. Tapi kalian keren-keren sih ya. Semoga semua program-program kalian kedepannya gitu kan, entah itu program apapun, terlaksanakan dengan baik dan juga bisa memberikan manfaat yang baik juga untuk masyarakat dan orang-orang yang memang membutuhkan melek literasi dan melek bahasa. Amin. Kalau misalnya mau support kalian atau pengen tahu daily activity kalian tuh di mana sih?
2: Teman-teman bisa untuk mengikuti kami melalui kanal media sosial kami di Instagram Duta Bahasa Sulawesi Utara, dan juga bisa memantau aktivitas kami selama mempersiapkan diri, bahkan diperkenalkan sebagai representasi dari Duta Bahasa Sulawesi Utara melalui kanal Instagram Duta Bahasa Nasional, karena pada beberapa hari ke depan foto perdana kami sebagai finalis Duta Bahasa Nasional mewakili Sulawesi Utara akan diunggah di akun Instagramnya. Jadi mohon bantuan, doa, dan juga terus memberikan kami semangat. Satu, dalam bentuk memberikan tanda suka melalui pencet tombol suka, memberikan komentar, itu sudah sangat berarti bagi kami.
1: Oke, jadi Duta Bahasa Nasional ya?
2: Iya, Duta Bahasa Nasional.
1: Oke, kalau misalnya, tunggu, Instagram kamu pribadi, pribadi gimana? Mau lihat daily activity-nya Boni gimana?
2: Iya, untuk Instagram pribadi di Boni titik Boni garis bawah titik M, B-O-N-N-Y garis bawah titik M.
1: Oke, okay. Kalau misalnya Arum?
0: Kalau dari Arum gampang dan singkat saja, Adit titik Room itu ada di Instagram. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengikuti kami melalui Instagram Duta Bahasa Sulut, Duta Bahasa Sulawesi Utara.
2: Duta Bahasa Sulawesi Utara.
0: Duta Bahasa Sulawesi Utara. Dan ikuti perjalanan silakata, perjalanan bersama ikan silakan. Arum, Boni, Arunika. Kita singkatannya aku Arum.
2: Aku Boni. Okay. Dari kawan
0: kami adalah Arunika.
1: Oh, keren.
0: Ikuti di laman digital arunika.netlify.app.
2: Ya,
1: jadi kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya juga bisa langsung DM aja gitu ya. Kak, gimana nih, siapa tahu ada program yang bisa ke sekolah kita, atau misalnya bisa ngobrol-ngobrol sama beberapa komunitas lainnya. Betul, gitu betul. Kan di Sulawesi Utara. Thank you so much. Ada Arum, ada Boni, apa tadi, Arum,
0: Arunika.
1: Arunika, thank you ya udah datang di sini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah kalian mendapatkan terbaik satu putra putri Duta Bahasa Indonesia. Amin. Oke, teman-teman, segitu dulu bareng sama Arunika.
0: Betul.
1: Dari Duta Bahasa Sulawesi Utara. Kita doain yang terbaik, jangan sampai lupa untuk komen, terus juga komen yang baik maksudnya, dan juga like sebanyak-banyaknya untuk support Arunika. Oke, segitu dulu ya. Thank you so much sekali lagi. Nanti kita ketemu di sore ceria, ngobrol-ngobrol sama teman-teman lain yang berprestasi selanjutnya. Tapi nanti kita bakalan sounding. Setelah ini bakalan ada Vika juga yang nemenin kalian sampai jam 7 malam. So make sure tetap dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama saya, Mama Ega. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu.
1: It's music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
4: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Ketemu lagi bareng aku di Sore Ceria, masih sama aku Vika Hamzah ya. Dan setelah tadi kita udah seru-seruan ya bareng Duta Bahasa Sulawesi Utara dan ngobrol asyik bareng Jihan. Sekarang balik lagi sama aku Vika Hamzah yang bakal nemenin sampai malam nanti ya. Dan seperti biasa aku bakal gak bosan-bosan ngingetin terus ya untuk kamu semua, apalagi yang kamu mobilisasinya tinggi gitu kan ya, dan aktivitasnya juga padet gitu kan, tapi gak mau ketinggalan siaran Pro 2 Manado. Gampang banget sekarang mah, apa-apa udah serba digital. Contohnya apa? Pakai aplikasi RRI Digital pastinya. Karena kalau misal kamu udah download aplikasi RRI Digital, terus abis itu kamu buka tuh ya aplikasinya, kamu klik bagian atau panel radio, terus pilih Pro 2, terus abis itu cari Pro 2 Manado, langsung bisa dengerin siaran Pro 2 Manado live gitu. Dan gak cuman Pro 2 Manado aja, dari Sabang sampai Merauke juga bisa kamu dengerin di situ. Dan balik lagi, gak cuman Pro 2 aja, Pro 1, Pro 3, Pro 4 juga ada semua di situ. Ada juga profil penyiarnya dan juga kamu bisa explore semua konten-konten yang bervariasi di situ. Oke, jadi pokoknya nggak bakal nyesel kalau kamu udah download aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa juga kalau misal kamu mau selalu update tentang berita-berita terbaru ya, baik lokal, regional gitu ya, nasional ataupun internasional, dan mau berita yang udah terverifikasi, pastinya kamu bisa cek rri.co.id gitu. Jadi kalau misal mau dengerin siarannya, bisa dengerin di RRI Digital. Terus kalau misal mau tahu berita terupdate, bisa langsung cus buka rri.co.id. Pokoknya komplit banget, cuman ada di dua itu tadi, oke? Okay? Terus habis ini jangan kemana-mana, pokoknya tetap di Sore Ceria Pro 2 Manado, karena masih banyak juga lagu-lagu yang mau aku puterin dan juga pastinya info-info terupdate buat kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Solar kapal makin mahal, hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini, dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria Pro 2 Manado. Halo-halo teman Pro 2. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Buat kamu yang baru aja menunaikan tadi ya ibadah salat maghrib gitu kan. Semoga ibadah kita sore ini juga bisa bikin kita lebih tenang dan juga pastinya lebih berkah ya untuk menjalani sisa hari ini. Sekarang gimana nih vibes-nya? Masih semangat lah ya. Apalagi buat kamu yang mungkin jam segini aku mau menyapa-nyapa aja nih ya, yang masih berjuang menembus kemacetan kota Manado gitu kan ya. Pokoknya tetap tenang dan juga jangan emosi di jalan, oke? Okay? Tarik napas dalam-dalam ya. Terus habis itu nikmati ritme kehidupan kamu dan biarkan deretan lagu dari aku yang bakal nemenin perjalanan kamu gitu. Terus biar energi kamu juga gak drop total nih menuju malam dan tetap fokus sampai tujuan, aku punya beberapa tips ringan ya yang mungkin bisa kamu coba banget nih ya. Apa aja? Langsung aja aku spill. Yang pertama, kamu bisa cuci muka dulu ya, cuci muka dengan air dingin. Apalagi misal kamu sekarang masih di kantor atau mungkin sekarang baru sampai di rumah gitu ya. Cuci muka sebentar, sekalian bersih-bersih boleh banget gitu kan. Itu bisa langsung kasih efek mengejutkan tapi tetap menyegarkan juga gitu, yang instan buat mata yang mulai berat gitu. Tapi kayaknya ini works banget buat yang masih kerja sih. Kalau udah di rumah sih udah gak cuma cuci muka ya, udah mandi sekalian gitu kan, udah siap-siap deh mau tidur gitu. Nah buat yang masih beraktivitas bisa banget dicoba ya. Pokoknya cuci muka dulu gih, biar cepet melek, biar matanya bisa melek secara instan. Lanjut lagi, bisa ngatur pernapasan alias breathing experience, breathing exercise gitu ya. Jadi kamu bisa tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik. Tahan sebentar ya, jangan lama-lama, jangan sampai 10 menit, nanti metong, oke? Terus hembuskan lagi perlahan lewat mulut gitu ya. Dan cara sederhana kayak gini itu ampuh banget buat bisa nurunin kadar stres kamu dan bisa ngeredain ketegangan otot setelah seharian penuh beraktivitas. Apalagi kalau misal kamu gak cuma capek beraktivitas, tapi juga capek dengan segala

drama yang ada di dalam kehidupan kamu. Bisa juga nih dipakai tipsnya. Lanjut lagi, kamu bisa beri jeda untuk mata pakai rule 20-20-20. Jadi kalau misal seharian mata kamu udah menatap layar handphone atau misal udah menatap layar laptop seharian gitu ya, kamu bisa alihin pandangan sejenak ke objek yang jauh selama 20 detik gitu. Itu tadi namanya rule 20-20-20 gitu. 20, tiap 20 detik pokoknya ya, itu kamu bisa alihin pandangan ke objek yang jauh. Nah ini efektif banget buat kamu ngurangin kelelahan pada mata. Kira-kira di antara 3 tips simple tadi, mana nih yang paling pas buat balikin kesegaran mood kamu di sore hari ini?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Waktu jalannya cepet banget ya teman Pro 2. Tadi dari sore kita udah barengan bareng-bareng gitu ya. Terus juga sekarang udah jam 7 malam, pas banget nih jam 7. Rasanya kayak kurang gitu ya. Kayak masih butuh banyak waktu untuk bisa sama-sama. Cialah. Tapi sebelum aku benar-benar pamit dari ruang dengar kamu ini di sore ceria, aku mau kasih dulu info menarik nih buat kamu, apalagi pecinta anime dan juga wahana-wahana permainan gitu. Karena Prancis dan Arab Saudi ternyata baru aja resmi bekerja sama buat membangun 3 theme park yang super megah senilai berapa coba? 6 miliar euro atau sekitar 116 triliun rupiah di daerah Sergi Pontoise dekat Paris. Nah, yang bikin makin kerennya, proyek raksasa ini kabarnya berawal dari obrolan santai antara Presiden Emmanuel Macron dan putra mahkota Mohammed bin Salman yang ternyata sama-sama suka manga. Berawal dari hobi yang sama nih ya, akhirnya cocok deh. Kayak siapa tuh, kayak kisah cinta siapa tuh. Dan salah satu theme park tersebut bahkan diperkirakan bakal mengusung tema anime legendaris, yaitu Dragon Ball Z. Ini mah kesukaannya milenial banget nih, boomer ke milenial, ya gak? baby boomer sih. Bayangin, serunya naik wahana dengan atmosfer dunia kamehameha langsung di Prancis, keren ya. Terus teman Pro 2, dan karena udah jam 7 malam juga, ya mau gak mau ya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Sore Ceria untuk hari Rabu 26 Agustus 2026 ini. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dari sore tadi ya, dan udah setia pokoknya ya, yang maupun dengerin lewat rri.co.id, terestria, ataupun juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa untuk yang belum download aplikasi RRI Digital, buruan download ya, jangan sampai enggak. Terus habis ini bakal ada Jangan Malam, Jangan Galau Malam-Malam yang siap nemenin waktu istirahat malam kamu. Pastinya dengerin lagu-lagu yang makin syahdu, dan juga ada Cozy Night, tempat yang mau bisa curhat-curhat nanti bakal barengan sama Dewi gitu ya. Dan aku izin pamit undur diri dulu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga sampai ketemu lagi di siaran aku berikutnya. Pokoknya stay healthy, stay happy, and stay hydrated, jangan sampai kurang minum. Oke, aku pamit, happy Wednesday teman Pro 2. See you and bye-bye.

0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 hours, it's music station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Nah, cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh yeah. banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita gak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh
0: kan?
1: Iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins kesini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir. Terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir gua apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil, gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Okay. Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Nah, oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Yeah, akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
1: Ya?
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Ah, iya.
0: Iya, iya. Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Yeah, tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri.
0: Oh.
2: Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah apa? Lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus, ceritanya.
0: Ceritanya gitu. Masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya.
1: Oke. Okay.
2: Sama Kak Randy Pandugo.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini.
2: Karena kemarin terlalu luas dan
0: permintaan
2: dari
0: Oke.
2: Jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih
0: personal,
2: lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya,
2: iya,
1: lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja, tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana, gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Okay. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Takengon.
1: Oh, iya.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Okay. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Oh,
2: nah, makanya terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
1: Oke, oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke. Okay.
2: Nah, biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek gak sih cerita ke orang yang gak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana? Ayo.
1: Harus disapa dulu dong teman-teman.
2: Yey, halo guys teman-teman semuanya. Gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen ya, nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini. Oh. Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan semangat.

0: aja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi enggak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan. Dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay.
0: Oh, bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah. Oh,
1: paham, paham, paham, paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan. Udah UFO nabi kita bisa temen.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya gitu. Agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet ya?
1: Udah. Itu basa-basi harusnya di awal, bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Gimana ya? Sedih nih kayaknya. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding dong.
1: Gak usah pakai mulut lagi back sound.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Benar.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh sama kita, malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi teman ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Iya. Sekarang udah nggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Itu nggak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Kan orang Saharap. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Yeah. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya nggak?
2: Cerita.
0: Oh tetap ya?
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Benar banget bang.
1: Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak. Maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar.
1: Benar.
2: Punya trait. Khusus.
1: Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Bener
0: betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Cuma nyebar gitu kan.
2: Ya kan? Benar.
0: Ya kan? Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya tau. Kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan? Benar.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya. Iya sih, sakit sih. Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lu itu. Proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik dimana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya, kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya, oke.
2: Masih muda lah ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena
1: jelas.
2: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya, iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, sedang.
2: Jadi kayak ya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
0: Aduh sedih ya.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget,
1: iyalah.
0: Kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya.
2: Asli.
0: Ya. Iya kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya.
1: Iyalah.
0: Juga fase-fase itu.
1: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu.
0: Iya,
1: pasti ada perasaan kayak gitu. Khawatirnya.
2: Apalagi gue kan. Seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Oh dari Aceh ya?
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya benar-benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air mata
1: semua.
2: Langsung
1: udah
2: langsung ma tes
1: iya, tiba-tiba netes ya
2: tes aduh gimana ya itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga
1: pasti
2: dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua
1: untuk
2: mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan.
1: Yeah.
2: Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan.
1: Benar. Yeah.
2: Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak.
1: Iya. Yeah,
2: Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang.
1: Oke.
2: Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
0: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut tuh, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan, tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak. Gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga ingin membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah
0: itu,
2: tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain
1: ya. Iya
0: bener. Tapi emang
2: bener.
0: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Bener.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tapi rencana Tuhan
1: menentukan. Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Ah gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini?
0: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua.
1: Boleh.
0: Dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget ya. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese. Right. Yeah.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah kan. Parang,
0: ada cuman. Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pastinya. Dan aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yes. Benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya?
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy, seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak

0: merangkul sih, merangkul
1: welcome,
0: mereka
1: ya?
0: Welcome banget dan senang banget lah, semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
2: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul. Insya Allah, amin.
2: Insya Allah ya.
1: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
2: Betul.
1: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini, hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
2: Puas banget.
0: Puas banget ya? Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
1: Benar-benar.
0: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
1: Yes.
0: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
2: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you.
0: We love you
2: Kenzon.
0: Jadi bener. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
1: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
2: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
1: Ada Dian Pejo. Iya.
2: Iya, 24244.
1: Iya, 4244.
2: Iya, betul.
1: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis?
2: Oke. Wow.
1: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
0: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
1: Oke, ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
2: Iya, iya.
0: Ya, lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
1: 4 bulan 5 bulan. Ya. Sampai akhirnya rilis ya.
0: Iya, sampai akhirnya rilis.
1: Alright.
2: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
0: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya kak, karena lagu sendiri kan.
2: Oh, iya.
0: Dan belum pernah.
1: Benar.
0: Ternyata kayak gini ya rasanya.
2: Kayak pengalaman baru ya.
0: Pengalaman baru.
2: Iya. Benar
0: banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri,
2: buat
0: sendiri doang kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
1: Bener. Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
2: Pasti ada,
1: takut keraguan gitu ya.
0: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan.
1: Oke.
2: Oh, iya?
0: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
1: Oke.
0: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya.
2: Bener.
0: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata. Betul. Kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
2: Respect.
0: Ya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
1: Bener.
0: Kenko yang mereka tahu tuh Semesta, Kenko tuh yang
1: yang ini ya, yang ada di lagu ini.
2: Yang di lagu ini nih. Oke.
1: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
2: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
0: kalau lirik favorit dan tersirat

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke,
2: okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
0: Benar.
2: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
0: Oke.
2: Nah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
0: Dalam doa ya.
2: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
0: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
0: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu.
1: Deep.
0: Ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya part akhir ya.
2: Di part akhir
0: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
2: Itu asli banget.
1: Iya kan.
2: Bener. Apalagi udah kena kopi.
1: Kopi. Ada gitar, udah.
2: Rocks
1: udah, Nggak pulang, nggak pulang.
0: Abis subuh,
1: azan subuh berbubar.
2: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
2: Sholat rakaat berapa nih paling dalam? Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
0: Bener. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
0: Ini kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Taa.
0: Oke, okay,
1: bacain. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah, ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
0: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
0: Terlalu pick me.
1: Oh sorry.
0: Terlalu pick me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Widih, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
0: Wih.
1: Sempet pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
0: Wih. Gokil. Lop sekebon.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Betul.
2: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
2: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
0: Benar.
2: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena
1: lagu ini.
2: Itu sih yang
1: Alhamdulillah. Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga
0: bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut lagi.
1: Ada
0: dari Hawa.
1: Hawa.
0: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
2: Masyaallah.
0: Karena bagus banget. Tapi ini ya. Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Widih, menarik nih.
0: Mau sama siapa coy? Wishlist collab sama siapa gak?
2: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude? Raim Laude. Wah gokil.
0: Sedap sih.
2: Kak Raim Laude tuh kayak,
1: banget.
2: Masya Allah Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
2: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
1: Iya benar.
2: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
1: Iya, humble ya.
2: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
1: Yes,
2: dan dia juga banyak ngajar-ngajarin aku lah tentang yes. kalau pengen baca-baca buku kayak gitu
1: dengan yeah, bener,
2: referensi
1: bener.
2: Yeah. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
0: Oh, iya.
2: Ada dia. Toko kaset, vinyl gitu.
1: Okay. Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
2: Di situ dia kayak ngasih tahu, kalau lo pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
1: Iya benar.
2: Jazz
1: benar.
2: Inilah.
1: Yeah, emang toko barang antik situ ya.
2: Iya.
1: Benar.
2: Barang antik.
0: Menarik.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Itu musisi ya Raim Laude.
0: Benar.
1: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang. Ayo
0: pesulap.
1: Emang kenapa dia nggak boleh?
0: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
1: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
0: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angka tuh Joe Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
0: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
1: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
0: Sama-sama aja deh.
1: Ada 5,000 nih, ada.
2: Wow.
1: Oh, dari Grid nih katanya okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
0: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
1: Nanti
0: lah ya.
1: Nanti ya.
2: Secepatnya doanya.
1: Oh nih, ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa. Oh, rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
2: Oh, masya Allah.
1: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan,
2: bukan. Gagal juga sih bang. Iya bener
1: sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
0: Denger iklan dulu.
1: Iya. Ada lagi nih.
0: Ada lagi.
1: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
0: Bener.
1: Jelas banget tuh.
2: Pengen sih.
1: Iya, nih. Indra Lesmana, wah gokil. Oke, bawa lagi deh gak? Udah mentok. Oh, udah mentok. Oke.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Chat. Yo yo yo, masih di MLZ
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo, eh.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya. Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: M atau visualizer?
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Beda lagi. Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong. Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru banget juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV, Mak.
0: Alright, yes. Lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Yoho. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Ayo, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye.
3: Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih barengan sama Alan dan Edit di malam hari ini.
2: Yo, selamat malam Jakarta.
1: Yes, this is your double trouble, memang kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Dari kemarin gue siaran,
1: yoi,
2: yang ditanyain lu.
1: Siapa yang nanyain?
2: Banyak, baru nanyain.
1: I'm back baby.
2: Aduh, percuma balik kalau semalam doang.
1: Ah, kan ini aja,
2: apa?
1: Cinta satu malam aja. Iya gak sih?
2: Lagu kan?
1: Iya benar. Cinta satu malam, oh indahnya cinta.
2: Ada angin.
1: Oh iya benar. Ada back sound. Jadi malam hari ini teman berdua kita bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam ya.
2: Yes, benar. Kita bakal seru-seruan seperti biasa. Dan kalau kata Elan tadi kayak dia punya jokes yang paling lucu.
1: Ah, thank you. Dan Edit udah nyiapin punchline paling asik se-Jakarta nih.
2: Asik.
1: Iya, daripada kita ribut-ribut ya malam ini.
2: Dan Elan bakal ngejokes pinggir juga.
1: Gak usah. Edit bakal masuk ke tahun politik ya. Kita saling tikam aja.
2: Lo jual gue beli.
1: Jadi buat kamu teman berdua yang mau nanti seru-seruan sama kita, boleh banget kita buka hotline Produ FM Jakarta di 0811-800-105 atau Instagram Produ FM di mana, Dit?
3: @Produ FM Jakarta.
1: Jadi gak usah geser radio kamu teman berdua, masih di 105 FM Produ Jakarta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman-teman ikuti melalui 97,7 MHz. Membawakan siaran di hari ini pada tanggal 27 Agustus 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami sekali di udara tetap.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pergi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong, abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong, pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya, rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Masih bersama saya Mama Egan dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan Mau Ditipu. Pro 2 FM Manado.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
5: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu. Teman.

Dan juga Motisha Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 bareng Jihan di Swada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kalian semua di hari Kamis manis. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar ya guys. Dan semoga semua hal menyenangkan hari ini gitu kan. Dan deadline-deadline kalian terselesaikan. Pagi-pagi kok ngomongin deadline sih, iya. Biar tahu aja hari ini masih weekday. Buat teman-teman semangat, pokoknya aku bakal nemenin kalian sampai jam 10 pagi nanti. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Purdue FM Manado.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM Manado.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Purdue FM.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Aku mau ngasih tahu buat teman-teman yang suaranya bagus gitu ya, terus range umurnya masih masuk banget sama Bintang Radio Indonesia 2026, cus langsung aja jadi perwakilan kategori putra dan juga putri untuk Bintang Radio Manado yang mewakilkan Manado ke tingkat nasional. Jadi buat teman-teman yang umurnya 16 sampai 25 tahun, udah punya KTP, terus juga punya kartu BPJS atau punya asuransi kesehatan mandiri gitu ya, dan tidak dalam keadaan hamil. Kalian cocok banget dengan persyaratan-persyaratan. Sekali lagi untuk peserta kategori putra dan juga putri Bintang Radio 2026. Pendaftarannya nanti bisa dilakuin secara online dengan mengakses link yang bisa kalian cek di RRI Pro2 Manado. Terus kalian nanti tinggal buat dua video audisi sebagai syarat utama. Formatnya perkenalan diri, terus menyanyikan lagu pilihan. Dan jangan lupa ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jadi buat teman-teman nanti lagunya ada satu lagu pop, satu lagu daerah gitu ya. Dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado. Terus kalian tinggal tag deh akun Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado. Ingat pendaftarannya tuh masih kita buka teman-teman. Jadi syarat dan ketentuannya berlaku. Kalau ada yang pengen nanya-nanya, boleh banget ke kontak personnya Dewi di 0853-4881-6664. Atau buat teman-teman yang masih bingung, bisa langsung ke Instagram @pro2manado atau RRI Manado.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Menyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

0: Jangan mau ditipu. Dia hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
6: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.